na jata, a tiga usa suci, Yesus sama pika, kusipuan tiga na jata, a tiga usa suci, Yesus sama pika.

0: Kung kakanchis unggul kuna ta hambih kuna tapis hambiga pag astawan aji musuh makina kuna tapis micarinci niawi unggul kuna ta hambih kuna mana pag tatarik niawi kuna mas na isyak ta mirih kuna runa hambih kuna ta rurat kuna kako kuna tis diyan ni kuzuna chunjuji kuna ungguska ta hambih kuna iawar purina raku chuzulina kuna unggukti aichaka pas kaspa hambih kuna ispa yuksik kote kuna ta rinyun ta hambih kuna aichakara unggul kuna ta hambih kuna unga singa Jinjin unggul kuna tahambih kuna tujuh kuna picil katiska unggul kuna tahambih kuna yawar unggus kata yawar curaris kata hambih kuna unggus kasirik kuna peliuleita aji cih kuna rikunaja awa aicha kuna zakir bus kata pinda naja rikurihta mana aji aji askata ima ija wacaris kata aji cispa sumuga cih kuna kuerpo ukupi ima nani tukus kata riku radiologu kuna sungu unggul kuna tahambih kuna aicha kasinci yacik mikukuna manta yacacih kuna wawakuna zata opera kuna kiru kuna ta hambih kuna hambih kuna zawang aji cina aicha uku unggul kuna tahambih kuna warmi kuna tuh kuerpo unggul kuna tahambih kuna ima cugri kuna ta pati kuna ta Chaki ijak, maki ijak wacariska kunata, mira chispa hambih kuna, wawakunata hambih kuna, kuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aicha kunata paskas papis, lauskopia miska kunayam hambih kunapis, benakuna kungihtu paskaspa aziachi hambih kuna, chunjuji kunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambih kuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapih pipis, chai rato samu ijak, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskispa, hambinchik rami, yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-MAN-KAYUNGIYA, Red Social Kunapipish, Yukanchikta, Katiwaiya, Bibuscom, Ambiwasi, Pihatun Pushak,
1: Magister David Huacho, Aucancela, Gerente General.
2: Las 6:05.